Tapi ini masih bunyi ya. Tak umumkan langsung juga ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi bihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Din wa akhwati fi muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya mulai, perlu kami sampaikan kepada para ikhwah sekalian yang kebetulan ikut kajian melalui siaran Telegram. Qadarullah, saat ini ada gangguan jaringan. Dan barusan ada penyampaian

teman-teman di Telegram saya bacakan. Bismillah, kami dari kru studio radio Minhajul Atsar mengucapkan permohonan maaf atas keterlambatan dari kami yang disebabkan jaringan internet yang tidak stabil. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada para pendengar untuk mengikuti kajian dari siaran radio Manhajul Anbiya. Jadi kalau yang kebetulan di Telegram mungkin akan mengalami kendala turun naiknya jaringan, sehingga diharapkan sebisa mungkin bisa berpindah ke radio Barakallahu Fikum. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita dalam pembahasan hadis yang pertama dan juga pembacaan hadis yang kedua, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita baca seputar tujuh golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Sudah kita terangkan tentang poin pertama imamun adil, kemudian yang kedua syabun nasya'a fi ta'atillah au fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang lelaki, di sini menggunakan kalimat lelaki, tentunya ini juga berlaku bagi para wanita. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah dan berpisah pula karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, rajulani tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah, yakni tidak ada di antara mereka hubungan nasab ataupun yang lainnya, tetapi mereka saling mencintai karena Allah dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masing-masing dari keduanya melihat saudaranya seiman, saudaranya se-Islam, barakallahu fikum, temannya adalah seorang yang rajin dalam ibadah, seorang yang rajin dalam ibadah, dan rajin barakallahu fikum dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menunaikan kewajiban-kewajibannya. Maka dikarenakan dia melihat saudaranya dalam kondisi demikian, karena kesalehannya, karena ketaatannya, karena iman dan takwanya, maka ia pun mencintainya. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Apa makna dari kalimat ini? Sering kita dengarkan. Dia berkumpul dan berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'ni ijtama'a alaihi fid dunya. Dia berkumpul di dunia, bergaul, berteman, bersahabat atas dasar iman, atas dasar takwa. Terus demikian terjaga pertemanan, perkawanan dan persahabatan itu sampai mereka meninggal. Sampai mereka meninggal, akhirnya mereka pun berpisah. Maka ini termasuk barakallahu fikum di antara golongan yang akan diberi naungan di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan,
kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya terikat dan terpaut dengan masjid. Yakni dia senang dengan sholat, dia cinta sholat. Setiap kali dia selesai sholat, barakallahu fikum, hatinya sudah menanti sholat berikutnya. Dengan bahasa yang digunakan oleh Syekh, huwa yatatalla'u ila salatin ukhra. Orang yang selalu memantau, memperhatikan. Jadi baru selesai sholat, dia sudah berharap untuk bertemu dengan sholat berikutnya. Hatinya menanti-nanti. Nah, biasanya barakallahu fikum, orang yang seperti ini yang hatinya terpaut dan terikat dengan masjid, dengan sholat, terkhusus bagi laki-laki yang memang kewajiban bagi laki-laki di saat tidak ada uzur adalah berjamaah di masjid. Berarti dia akan mengupayakan segala persiapan-persiapan menyambut, karena memang hatinya selalu terpaut dan menanti sholat itu. Berarti akan menggambarkan bahwa dia orang yang bersemangat untuk datang di awal waktu, ikut takbiratul ihram. Naam, bukan orang yang kemudian terlambat, apalagi pas di akhir-akhir salam baru nyampe lah. Jadi benar-benar hatinya selalu rindu. Selalu berharap, semangat dia. Kullama faragha min salatin tatalla'a li salatil ukhra. Setiap kali selesai dari satu salat, dia pun menanti salat berikutnya. Wa hadha yadullu ala quwwati silatihi billahi azza wa jalla. Ini menunjukkan tentang kuatnya hubungan dia dengan Allah. Jadi di sini kan bukan semata-mata fisik dari bangunan masjid yang dikatakan qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terikat, terkait dan terpaut dengan masjid. Tapi di sisi lain atau di waktu yang sama menunjukkan tentang kuatnya hubungan hatinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena salat itu adalah hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya, bahkan itulah waktu yang paling dekatnya, terkhusus ketika dia sujud. Naam, dia sedang berbincang-bincang dengan Rabbnya, bukankah? Sebagaimana sudah kita jelaskan, kita terangkan, barakallahu fikum, di saat setiap kita membaca Al-Fatihah, maka sesungguhnya di sana ada perbincangan antara hamba dengan Rabbnya. Allah menjawab ucapan-ucapan kita, bacaan-bacaan kita dalam surat Al-Fatihah itu. Maka kita sedang, barakallahu fikum, berbincang dengan Allah. Seorang hamba sedang berada di hadapan Rabbnya. Sehingga ketika seorang hamba mencintai salat itu dan hatinya terikat dan terpaut dengan masjid, maka itu menunjukkan bahwa dia cinta hubungan antara dirinya dengan Tuhannya. Maka dia akan termasuk golongan orang-orang yang akan diberi naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya.
Kemudian yang kelima, rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang berkedudukan, wanita terpandang, terhormat secara kedudukan duniawi tentunya, dan memiliki jamal, jamalah, punya kecantikan. Yakni dia mengajak si lelaki untuk berbuat perbuatan keji dengan dirinya, tetapi karena dia memiliki iffah, seorang yang menjaga kehormatan dirinya, hatinya adalah hati yang suci, yang bersih, maka dia pun mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya huwa rajulun dzu syahwatin, dia orang yang punya kekuatan syahwat. Jawabannya bukan, maaf, saya syahwatnya lemah. Tidak, syahwatnya kuat. Namun yang mendorong dia untuk memberikan penolakan adalah rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada dasarnya sebetulnya kalau difikir-fikir, ajakan si wanita ini adalah ajakan yang mestinya dia terima. Satu, yang ngajak si wanita di tempat kosong, di tempat sepi, tidak ada seorang pun, punya kedudukan, cantik, tapi dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Sebab kalau orang tidak punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, jangankan diajak, tidak diajak nyari. Kalau orang yang fajir, pendosa, hatinya busuk, satu, bahkan walaupun tidak cantik, tapi karena jiwa ini memang yang selalu hawa nafsu kita memerintahkan kepada keburukan, dan syaitan menghias-hiasinya. Walaupun misalnya dia punya istri, istrinya jauh lebih cantik dibandingkan orang yang dia melakukan perbuatan buruk itu dengannya, ketika terjadi perselingkuhan misalnya. Tapi memang sebagaimana peribahasa mengatakan, rumput tetangga lebih hijau. Kalau secara perhitungan, istrinya nilainya 8, selingkuhannya 3, jeleknya minta ampun, tapi rela dia. Kenapa? Hati yang busuk. Dan orang-orang fajir itu rela bayar mahal. Ini si wanitanya ngajak, udah ngajak, cantik, punya jabatan, punya kedudukan. Demikian pula kalau orang yang hatinya busuk, kadangkala bukan karena dorongan syahwat yang kuat, tapi sekali lagi karena hati yang jelek tadi. Oleh karenanya sudah sering kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu, termasuk salah satu di antara 3 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak ajak bicara di yaumul qiyamah, dan Allah murka kepada mereka dan menyiapkan azab yang pedih. Salah satunya adalah, barakallahu fikum, usyaimitun zanin, orang yang sudah tua renta tapi berzina. Tua renta sudah, artinya gejolak syahwat itu sudah bukan saja melemah, mungkin tidak tahu tinggal berapa persennya. Sudah kakek-kakek tua, tapi sebagaimana banyak terjadi di zaman kita, bahkan di negeri kita. Sudah tua renta yang dizinai, bahkan terkadang cucu kandungnya, cucunya.
Ini karena faktor hati yang busuk, iman yang tidak ada, barakallahu fikum. Tapi coba lihatlah bagaimana kondisi yang digambarkan, barakallahu fikum, tentang seorang yang na'am imra'atun dhatu mansibin wa jamal, wanita yang punya jabatan, kedudukan, kecantikan, ngajak. Na'am. Tapi kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk golongan yang akan diberikan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dan dia sudah punya teladan dan panutan, Yusuf alaihi salam. Ketika istri raja yang punya jabatan, punya kedudukan, punya kecantikan, mengajaknya untuk berbuat perbuatan keji, tapi Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan beliau alaihi salam, dan dia akan dikumpulkan bersama Yusuf alaihi salam, termasuk orang-orang yang akan diberi naungan bersamanya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dan dia akan bersama seorang yang dahulu diceritakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang pernah mengajak sepupunya untuk berbuat zina, namun dia tidak mau. Pada satu saat dia kepepet, Naam tidak punya uang, maka dia pun meminta, barakallahu fikum. Namun si lelaki mempersyaratkan dia akan memberikannya 120 dinar bila dia menyerahkan dirinya. Dia pun pasrah. Tapi ketika, barakallahu fikum, timba hendak dimasukkan ke dalam sumur, dia mengatakan, janganlah engkau melakukannya kecuali dengan haknya. Dia pun gemetar karena rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan si wanita beserta dinar yang telah dia berikan. Khawanifidin azzakumullah wa akhwati fillah. Kemudian berikutnya, yang keenam, rajulun tasaddaqa bisadaqatin faakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang lelaki yang bersedekah dengan sebuah sedekah, sama juga dengan wanita, para ummahat, para ibu yang kalian gemar bersedekah, namun bila tidak ada tuntutan tertentu untuk menampakkan atau terlihatnya sedekah yang kita berikan, maka sembunyikanlah. Oleh karenanya di sini disebutkan fa akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya sampai gambarannya adalah tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kata Syekh rahimahullahu taala, tasaddaqa bi sadaqatin mukhlishan bidzalika lillahi azza wa jalla. Dia bersedekah dengan sebuah sedekah ikhlas dengan sedekahnya itu semata-mata karena Allah azza wa jalla. Sampai-sampai ibaratnya begini. Hatta innahu law kana ahadun ala yasarihi ma alima bidzalika min shiddatil ikhfa. Seandainya ada orang di sebelah kiri dia berduaan ini, atau di tempat orang banyak ada orang di sebelah kirinya berdampingan dengannya rapat, dia tidak tahu karena saking luar biasa upaya dia untuk menyembunyikan sedekah itu. Maka ini menunjukkan tentang kesempurnaan keikhlasan. Kesempurnaan keikhlasan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan kepadanya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Namun Syekh memberikan catatan,
Wahada ma lam yakun idharus sadaqah fihi maslahah wa khair. Selama tidak ada kemaslahatan ketika kita menampakkan sedekah tersebut, tidak ada maslahat dan tidak ada kebaikan. Artinya, kalau misalnya kita memperlihatkan sebuah infak, sebuah sedekah, ada maslahat di situ. Apa di antara maslahat misalnya? Misalnya adalah sebagai bentuk motivasi, dorongan bagi orang lain, memberi contoh agar yang lain mau bangkit. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Tapi tentunya dengan tetap berusaha menjaga keikhlasan. Namun selama tidak ada maslahat-maslahat untuk diperlihatkan dan ditampakkannya sebuah sedekah, maka yang lebih utama adalah sedekah itu tetap rahasia dan tersembunyi. Tetap rahasia dan tersembunyi. Kemudian yang ketujuh, artinya barakallahu fikum, hindarkan dalam sedekah itu berbagai kepentingan-kepentingan duniawi, termasuk pula jangan mengharapkan dari sebuah sedekah yang dijadikan misalnya konten, ya, konten-konten tertentu, sementara yang diharapkan dari itu adalah naam bagaimana dia mendapatkan keuntungan dari kontennya. Ini hal yang tidak terpuji sesungguhnya. Artinya semua kembali kepada niat masing-masing orang. Yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang yang berzikir mengingat Allah dalam kesendiriannya sampai kedua matanya meneteskan air mata. Dia berada di tempat yang tidak ada seorang pun yang melihat, dalam kesendirian, dalam keheningannya. Hatinya kosong dari ketergantungan kepada dunia, khusyuk mengingat Rabbnya sampai kedua matanya meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Maka ini juga termasuk di antara tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dan terkadang didapati dari tujuh jenis ini ada satu yang ada pada seseorang atau dua ada pada dirinya. Naam. Maka sesungguhnya cukup. Lebih-lebih lagi kalau terkumpul semuanya. 7, 6, 5, 4, 3, 1 pun cukup. Ketika ada pada dirinya contoh-contoh itu, maka dia akan tergolong seorang yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, ayuhal ikhwah wal akhawat, kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah.

Kemudian al-muallif Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadithu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-muqsituna ala manabir min nurin yaumal qiyamah alladhina ya'diluna fi ahlihim wama wallaw wama wallu. Naam, wama wallu. Orang-orang yang adil berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang berlaku adil pada keluarganya dan orang-orang yang dia pimpin. Yakni kata Syekh rahimahullah bahwasanya orang-orang yang mereka adil pada keluarganya serta orang-orang yang dia pimpin yang berada di bawah kepemimpinannya, mereka akan berada dan ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya pada hari kiamat. Ala yaminillahi azza wa jalla. Mereka berada di sebelah kanan Allah. Maka di sini terdapat dalil tentang fadilah sikap adil kepada keluarga. Wa kadzalika fil aulad, demikian pula pada anak-anak. Ingat ya ikhwah, kewajiban kita naam para orang tua, ayah, ibu, abi dan umi, hendaknya kalian mengupayakan semaksimal kemampuan kita, sesuai dengan batas kemampuan kita, untuk bersikap adil kepada anak-anak kita, tidak membeda-bedakan satu dari yang lainnya. Naam. Apalagi kalau anak-anak itu sama-sama masih kecil. Dalam hal perbincangan, dalam hal dicium pun iya. Naam. Jangan anak yang satu, masya Allah, dicium terus, diajak ngobrol, yang lain diabaikan. Kalau bahasa kita mungkin istilahnya dikacangin. Lah, tidak boleh. Sebagaimana kalau misalnya, nas'alullah assalamu wal afiyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan anak-anak kita semua anak-anak yang salihin, yang salihat. Naam. Bagi para orang tua, ini sifatnya berlaku secara umum, naam, seluruh orang tua. Para ulama telah menjelaskan kalau seandainya, seandainya, semoga tidak terjadi demikian pada kita, ada satu anak yang nampak sangat berbakti, namun satu anak kurang, atau bahkan sebutlah bahasa anak durhaka. Semoga Allah berikan kita anak-anak yang soleh dan salihat. Itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi haknya, untuk kemudian kita tidak berlaku adil kepada anak-anak tersebut. Lah, tidak boleh. Hati itu bisa berubah, keadaan bisa berbalik. Anak yang mungkin dahulu Anda elu-elukan, ini anak yang soleh, yang sana anak durhaka kamu. Dan ingat pula, barakallahu fikum, ya, lisan para orang tua benar-benar dijaga. Jangan sampai melaknat anaknya, mendoakan keburukan bagi anaknya. Berapa banyak sudah? Berapa banyak? Anak-anak itu rusak. Anak-anak bahkan mendapatkan bencana yang orang tua akhirnya menyesal seumur hidup, karena lisan orang tua, lisan ayahnya, lisan ibunya yang melaknat anaknya, mendoakan kejelekan bagi anaknya. Boleh jadi dulu anak yang kita elu-elukan berubah di satu waktu, di satu saat, semoga tidak. Sebagaimana yang tadinya anak yang sudah dicap jadi anak durhaka, masya Allah, berubah di kemudian hari. Karenanya, dan tentunya sebagaimana sudah sering kita ingatkan pula, jangan lupa senjata yang sangat ampuh
terkait anak-anak yang harus selalu digunakan orang tua, ayah dan ibu adalah doa. Dan ini kebiasaannya para anbiya wal mursalin, kebiasaan para nabi dan rasul, orang-orang soleh sebelum kita, mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka bagi orang yang ingin mengharapkan kemuliaan di sisi Allah, berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, maka berusahalah engkau berlaku adil kepada keluargamu dan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinanmu, lebih-lebih lagi dalam skop dan lingkup yang lebih besar. Naam, jabatan-jabatan yang dimiliki seseorang. Tayyib, kita beranjak pada hadis yang berikutnya. Kita baca hadis yang ketiga dan keempat. Semoga nutut ya. Sini sekarang jam 14.44. Tayyib sampai adzan insyaallah baru kita tutup. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa tubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qala qulna ya Rasulullah, afala nunabidhuhum? Qala la. Ma aqamu fikumus salah? La, ma aqamu fikumus salah. Rawahu Muslim. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang yang kalian cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada kalian. Kalian mendoakan mereka, mereka pun mendoakan kalian. Mendoakan kebaikan. Naam. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka pun benci kepada kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Mendoakan keburukan. Kami berkata, wahai Rasulullah, tidakkah kami memberontak saja kepada jenis pemimpin yang seperti itu? Rasulullah mengatakan, jangan selama mereka salat di tengah-tengah kalian. Jangan selama mereka salat di tengah-tengah kalian. Hadis yang keempat. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan sebelum hadis yang keempat, qauluhu tusalluna alaihim tad'una lahum, yang dimaksud kalian salat atas mereka, maksudnya tad'una lahum, kalian mendoakan kebaikan. Tayyib, yang hadis yang keempat. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ahlul jannati thalathatun, dzu sultanin muqsitun muwaffaqun, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim, wa'afifun muta'affifun dhu'iyalin. Rawahu Muslim. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penduduk surga ada tiga jenis. Orang yang punya kekuasaan dan dia bersikap adil serta diberi taufik. Dan seorang lelaki yang penyayang, lembut hatinya kepada setiap kerabat dan kepada setiap muslim. Dan seorang yang menjaga kehormatan dirinya serta menahan diri dari meminta-minta dalam keadaan dia punya keluarga.
dia memiliki tanggungan keluarga. Penjelasan hadis ini, kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam bab Fadlul Imamil Adil, hadis Auf ibn Malik radhiyallahu

Yang dimaksud dengan al-a'immah di sini adalah wulatul umur, penguasa. Baik itu al-imamul kabir, pemimpin dalam jabatan yang besar di sebuah negeri, yakni sampai tingkatan kalau di tempat kita jabatan presiden, atau yang di bawahnya, atau yang di bawahnya sampai tingkatan terendah, sampai tingkatan yang terendah. Para a'immah tersebut, para pemimpin tersebut, yang mereka adalah ulatu umurina, penguasa kita. Ulatul umur terbagi menjadi dua, terbagi menjadi dua jenis. Satu jenis seorang pemimpin yang kita mencintainya, mereka pun mencintai kita. Kita memberi nasihat kepada mereka, mereka pun memberi nasihat kepada kita. Perhatikan kata nasihat ya ikhwah dan para akhwat, para ummahat. Kalau kita menyebutkan istilah nasihat terkait penguasa, terkait rakyat, maka mencakup berbagai jenis-jenis yang masuk dalam bab an-nasihah dan luas cakupannya. Luas cakupannya sudah kita rinci semua insya Allah dalam sekian banyak kesempatan dan sering berulang-ulang. Kita memberi nasihat kepada mereka, mereka pun memberi nasihat kepada kita. Maka karenanya kita pun cinta kepada mereka. Kenapa kita cinta? Karena mereka menunaikan kewajiban yang Allah embankan kepada mereka. Maka diantara bentuk nasihat naam yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyatnya adalah dia menunaikan amanah dan tanggung jawab yang Allah subhanahu wa ta'ala embankan di pundaknya. Oleh karenanya rakyat pun senang dan cinta kepadanya. Dan tentunya menjadi perkara yang dimaklumi kalau seorang penguasa menunaikan kewajibannya, memberikan hak bagi rakyatnya, maka insya Allah rakyat pun cinta dan senang kepadanya. Kelazimannya seperti itu. Naam. Kemudian barakallahu fikum, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, mereka mendoakan kalian, kalian mendoakan mereka. As-salatu huna bi makna doa, salat di sini maknanya doa, yakni kalian mendoakan mereka doa kebaikan. Ini termasuk prinsip penting para ikhwah dan para ummahat. Di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah mendoakan kebaikan, mendoakan hidayah, mendoakan kesalehan bagi penguasa. Doakan pemerintah kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan para pendamping-pendamping, teman-teman, ya, para pembisik-pembisik yang memang menuntun jalan mereka kepada kebaikan. Doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka taufik bersikap adil kepada rakyatnya. Naam. Ini prinsip yang sangat penting. Oleh karenanya sudah sering disebutkan bagaimana para a'immah kita dahulu, al-imam Ahmad ibn Hanbal, al-imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, mereka mengatakan bahwa seandainya saya punya satu doa yang pasti doa itu terkabulkan, niscaya akan aku persembahkan doa itu untuk penguasa. Kenapa? Baiknya penguasa akan menjadi sebab baiknya rakyat mereka. Wallahu ta'ala alam. Masih ada penjelasan terkait hadis ini, insyaallah kita lanjutkan pada kajian mendatang. Semoga Allah mudahkan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan dakwah yang disuarakan oleh para nabi dan para rasul yang Allah ceritakan pada ayat-ayat sebelumnya. Qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, kaum Tsamud, ibudullah. Tauhidkanlah Allah, beribadahlah kalian semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Malakum min ilahin ghairuh, yang mana kalian tidak memiliki ilah satupun, tidak memiliki sesembahan satupun selainnya. Artinya hanya dialah satu-satunya sesembahan kalian. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, dan telah datang ayat-ayat sebagai bukti yang menjelaskan tentang keesaan Allah Jalla wa'ala. Naam, ayat-ayat yang menjelaskan bahwasannya Nabi Saleh adalah benar-benar seorang rasul yang diutus dari Rabbnya. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, telah datang bayyinah, ya, dalil-dalil berisi bukti-bukti dari Rabb kalian. Hadhihi naqatullah, dan ini merupakan untanya Allah. Lakum ayatun, nah, unta ini merupakan salah satu tanda dari sekian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lakum, untuk kalian. Fadharuha, maka biarkanlah unta ini. Ta'kul fi ardillah, ya, makan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim, janganlah kalian perlakukan unta tersebut dengan perlakuan-perlakuan bisu'in, perlakuan yang jelek, perlakuan yang buruk. Fayakhudhakum adzabun alim, maka jika tidak kalian turuti, sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan adzabun alim, adab siksa yang demikian pedihnya kepada kalian. Dan ayat ini cukup panjang, cerita tentang kaum Tsamud dan diskusi antara Nabiullah Saleh alaihi salam menghadapi kaumnya. Kata Syekh Najmi rahimahullahu taala, ila an qala, sampai pada ucapan beliau alaihi salam, ucapan Allah Subhanahu wa taala, afwan, sampai pada firman Allah Jalla wa'ala, fa'aqaru an-naqata, maka kaum Tsamud tadi itu malah menentang dan melanggar ucapan atau garis batasan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sampaikan melalui Nabiullah Saleh kepada kaum Tsamud, agar jangan diperlakukan untanya Allah ini dengan perlakuan yang buruk dan jelek. Jangan disiksa, jangan dianiaya, jangan pula sampai naudzubillah dibunuh. Maka ini tindakan mereka seperti yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan, fa'aqarun naqah. Maka mereka telah menyembelih dan menggorok lehernya unta tersebut. Artinya telah apa? Telah membunuh unta tersebut. Wa'atau an amri rabbihim, dan mereka angkuh, sombong, menyombongkan diri terhadap perintah Rabbnya, tidak mau taat, ya. Keangkuhannya bagaimana? Kesombongannya bagaimana? Itu tadi, fa'aqarun naqah. Sudah dikatakan oleh Nabiullah Saleh, wala tamassuha bisu'in, jangan kalian perlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang jelek dan buruk. Sudah cukup, biarkan dia makan di buminya Allah Subhanahu wa taala, ke tempat yang ia mau. Fa'aqarun naqah, maka justru malah mereka memperlakukan unta tersebut dengan pantangan yang disampaikan oleh Nabiullah Saleh, malah dibunuh. Ya. Wala tamassuha bisu'in, jangan kalian perlakukan dengan perlakuan yang jelek, yang buruk. Ini malah apa? Fa'aqarun naqah, maka justru mereka malah membunuh unta tersebut. Wa'atau an amri rabbihim, dan mereka menyombongkan diri dari menerima perintah Rabbnya, menolak, ini menolak kebenaran, ya, adau, ya, ini namanya menolak kebenaran, sikapnya mereka sombong. Wa adau an amri rabbihim, mereka menyombongkan diri dengan menolak perintah Rabbnya. Sudah terang-terangan Nabiullah Saleh menyatakan demikian, justru malah apa?
mereka bunuh unta tersebut. Waqalu ya salihu tina bima ta'iduna, dan justru malah menantang azab, menantang Nabi Allah Saleh. Mereka menyatakan, ya salihu tina bima ta'iduna, wahai Saleh, coba sini datangkan apa yang kau ancamkan dan kau ultimatumkan kepada kami, in kunta minal mursalin, kalau benar kamu ini memang bagian dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Datangkan kepada kami, buktikan kalau kamu memang rasul. Buktikan bahwasanya kamu adalah seorang nabi yang diutus. Fa akhadathumus sayhatu fa asbahu fi darihim jathimin. Maka Allah datangkan kepada mereka as-sayhah, suara yang menggelegar, yang membunuh dan memutus urat-urat jantung mereka. Fa asbahu fi darihim jathimin, sehingga jadilah mereka bangkai-bangkai yang bertebaran di tempat tinggal mereka tersebut, jathimin, rendah, hina, dan juga apa, mengering. Fa tawalla anhum wa qala ya qaumi, maka fa tawalla anhum, maka Nabi Allah Saleh alaihi salam berpaling dan meninggalkan mereka. Wa qala ya qaumi, seraya beliau menyatakan, wahai kaumku, karena sudah melihat apa kaumnya ini bergelimpangan menjadi mayat-mayat, ya, mayat-mayat yang bertebaran di tempat tinggal mereka tersebut menjadi bangkai. Nabi Allah Saleh menyatakan, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalata rabbi, dan benar-benar sungguh-sungguh aku sudah bilang, aku sudah menyampaikan risalah agama dari Rabbku, wa nasahtu lakum, dan aku sudah menyampaikan nasihat kepada kalian, ya, walakinna la tuhibbuna an-nasihin, wa akan tetapi namun kalian semuanya ini adalah kaum yang tidak mencintai para penasehat. Padahal para penasehat itu merupakan bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dengan Allah munculkan para penasehat di tengah-tengah satu kaum, sehingga nasihat itu adalah merupakan teguran yang sangat-sangat berharga. Kenapa? Merupakan bentuk dan contoh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Taib, dan mereka orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah yang enggan dan tidak mau beriman tersebut merupakan orang-orang yang memang tipikalnya adalah para penolak nasihat. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari ciri-ciri tersebut. Itu namanya kesombongan, takabur. Seperti kaum Tsamud, kaum 'Ad, ya, dan juga kaum-kaum yang lainnya, mereka menyombongkan diri. Menyombongkan diri dengan apa? Menolak bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan melalui utusan-utusannya. Wa kadzalika qala. Nah, di sini tadi disebutkan di ayat yang pertama tadi itu, ayat pembuka yang kita baca tadi, yaitu seruan Nabi Allah Saleh alaihi salam kepada kaum Tsamud, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuhu, wahai kaumku, ibadahilah Allah, kalian semua tidak memiliki ilah, tidak memiliki sesembahan apapun yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika qala an Ibrahim alaihi salam, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dan ini pun juga ayat tentang tauhid, bagaimana para nabi dan para rasul dahulu yang diceritakan oleh Allah Jalla wa ala di dalam Al-Qur'an merupakan orang-orang yang senantiasa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar,
selalu mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Mengajak kepada perkara yang ma'ruf diantaranya ialah yang terbesar, perkara ma'ruf yang terbesar adalah tauhid. Itu tadi disebutkan ya para nabi dan para rasul, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Kata Allah Jalla wa'ala, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berkata kepada sang ayah, yaitu ayah beliau Azar, wahai ayahku, atattakhidhu asnaman alihah, apakah engkau akan menjadikan asnam, berhala-berhala, ya, sebagai alihah, sebagai sesembahan-sesembahan yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku ini menyaksikanmu, melihat dirimu wahai ayahku, engkau dan kaummu benar-benar berada di atas dhalalin mubin, di atas penyimpangan, di atas kesesatan yang sangat-sangat kelihatan, nampak jelas dan nyata. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard liyakuna minal muqinin. Dan demikian pula kami pertontonkan dan kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam malakutas samawati wal ard. Kami tunjukkan kepada dia, kami perlihatkan kepada dia kerajaan langit-langit dan bumi. Betapa megahnya bangunan Allah Subhanahu wa taala, betapa megahnya kerajaannya, baik yang ada di atas langit sana maupun yang ada di bumi. Apa tujuannya? Waliyakuna minal muqinin, agar beliau alaihi salam termasuk bagian dari orang-orang yang muqinin, orang-orang yang yakin, beriman, benar-benar menghujam imannya kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, dengan merenungi ayat-ayat dan tanda-tanda tersebut, malakutus samawati wal ard, kerajaan Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi, agar orang-orang yang mengamati ayat-ayat tersebut menjadi muqinin, menjadi orang-orang yang benar-benar yakin akan risalah Allah, akan risalah para nabi dan para rasul, dan akan kerasulan dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal muqinin, menjadi orang-orang yang yakin dan beriman. Wa kadzalika qala an Syu'aibah, wa qala an Syu'aibin, wa ila Madyana akhahum Syu'aibah, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan demikian pula kami utus Syu'aib kepada kaum Madian. Yang kami utus adalah saudara mereka sendiri, orang dekat mereka sendiri, orang dalamnya mereka sendiri, internalnya mereka, yaitu Syu'aib. Kami utus Nabiullah Syu'aib, ya, seraya menyerukan kalimat ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ibadahilah Allah Subhanahu wa taala semata, ma lakum min ilahin ghairuh, maka tidak ada bagi kalian seorang ilah, seorang sesembahan satu pun selainnya. Sesembahan kalian yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum, dan benar-benar telah datang ayat, bukti, tanda kebesaran Rabb kalian kepada kalian. Sudah datang ayat-ayat itu, sudah datang penjelasan-penjelasan itu. Fa'auful kaila wal mizan, maka penuhilah takaran dan timbangan. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Naam.
Maka penuhilah timbangan dan takaran, dan jangan kalian tabakhasun nas, jangan kalian mencurangi manusia, mencurangi dengan mengambil benda-benda dan harta mereka dengan cara yang tidak halal. Wala tufsidu, dan janganlah kalian berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Jangan melakukan tindakan-tindakan kerusakan di muka bumi. Ba'da islahiha, setelah dibenahi, setelah diperbaiki, jangan malah dirusak. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Perbuatan itu, engkau berdiam diri di rumah, membersihkan dirimu, konsentrasi untuk membenahi dirimu, memperbaiki dirimu, khairul lakum in kuntum mu'minin. Itu akan jauh lebih baik bagi kalian, lebih baik untuk kalian, jika kalian ingin termasuk bagian dari orang-orang yang beriman, yang sehat, ya, sehat iman dan sehat takwanya dan sehat fisiknya. Ila an qala, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Maka kami siksa mereka dengan kami kirimkan ar-rajfah, guncangan yang demikian besar dan dahsyat. Fa asbahu fi darihim jathimin. Lalu mereka pun, kaum Madian, menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan ke sana kemari. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah, fa akhadhat umur rajfah. Allah kirimkan dan Allah jadikan bunyi itu, bumi itu berguncang sekencang-kencangnya. Fa asbahu fi darihim jathimin. Karena saking kagetnya mereka, maka jadilah mereka semuanya, kaum Madian, mati di atas kekufuran mereka. Ya. Menjadi apa? Menjadi barakallahu fikum, menjadi bangkai-bangkai yang terbengkalai. Jadilah badan-badan mereka dan jasad-jasad mereka, ya, bertebaran ke sana kemari. Ya. Alladzina kadzabu syu'aiban kalam yaghnau fiha. Orang-orang yang dahulu, yang sebelumnya mendustakan Nabiullah Syu'aib, mendustakan ajaran yang beliau bawa, mendustakan kerasulan beliau, kalam yaghnau fiha. Seakan-akan dia enggak butuh kepada beliau. Pada peristiwa tersebut, alladzina kadzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Dan orang-orang yang mendustakan Nabiullah Syuaib, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang bangkrut, mereka adalah orang-orang yang merugi. Fatawalla anhum, maka Nabiullah Saleh atau Nabiullah Syuaib, fatawalla anhum, pergi berpaling meninggalkan bangkai-bangkai tadi. Ya, bangkai-bangkai yang berjatuhan di desa mereka, berjatuhan di rumah-rumah mereka sendiri. Beliau berkata, Wa qala ya qaumi laqad ablagtukum, wahai kaumku, dan benar-benar sungguh telah, ya, benar sungguh telah ya berarti sudah. Ya, dengan fi'il maldi, qad ablagtukum, benar-benar saya ini sudah menyampaikan peringatan kepada kalian. Laqad ablagtukum risalati rabbi, aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbku, aku sampaikan nasihat kepada kalian, aku sampaikan agama ini kepada kalian. Wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Dan aku telah menyampaikan nasihat kepada kalian, fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Bagaimana kamu bisa menaruh harapan kepada orang-orang kafir? Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah.
Wa qala li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillahi lamma ja'aniyal bayyinatu min rabbi. Katakan wahai Muhammad, inni nuhitu, sesungguhnya saya ini dilarang. Saya ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang dari apa? Dilarang dari a'budul ladzi, an a'budal ladzina tad'una min dunillah, mengibadahi dan mengabdikan seluruh amal ibadahku kepada orang-orang yang kalian ibadahi, kepada makhluk yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, ketika aku membawa al-bayyinat, ayat-ayat yang menjelaskan ayat-ayat kebesaran Rabbku dari kitab suci. Ya, aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbku yang penuh dengan al-bayyinat. Wa umirtu an uslima li rabbil alamin, dan aku ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasrahkan diri kepadanya, kepada rabbul alamin. Huwallazi khalaqakum min turab, dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang telah menciptakan kalian dari tanah. Thumma min nutfah, kemudian dari air mani. Thumma min alaqah, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Thumma, kemudian Allah tumbuhkan sampai pada pertumbuhan yang sempurna di perut ibu-ibu kalian. Thumma yukhrijukum tifla, kemudian mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, kalian sudah jadi bayi. Thumma litabluqu ashuddakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala terus mengurusi kalian sampai kalian tablughu asyuddakum, sampai pada usia akil baligh dan berakal. Tsumma litakunu syuyukha, ya, kalian sudah menjadi dewasa, terus nanti akan ada seiring berjalannya waktu fase di mana kalian menjadi syuyukha, karena akan menjadi syuyukh, ya. Wa minkum may yatawaffa min qabl, dan di antara kalian ada yang sudah dimatikan, ada yang diwafatkan sebelumnya. Walitablughu ajalam musamma wa la'allakum ta'qilun, dan agar kalian bisa sampai pada titik batas akhir kehidupan di dunia ini, ajalam musamma, pada waktu yang telah ditentukan. Wa la'allakum ta'qilun, agar kalian ini menjadi kaum yang berpikir, dikasih waktu kalian berpikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memanfaatkan waktu kalian untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan beristighfar kepada-Nya. Huwallazi yuhyi wa yumiit, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Fa idza qada amran, apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka urusannya cuma tinggal Allah katakan kun fayakun, maka jadilah semuanya. Wa qala ta'ala fi surati Zumar, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan prinsip dakwahnya para rasul, ya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang selaku orang terbaik dari para rasul dan para nabi. Beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar tersebut, qul, katakan wahai Muhammad, inni umirtu an a'budallaha, sesungguhnya aku ini diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk beribadah kepada Allah, mukhlishan lahuddin, beribadah memasrahkan dan mengabdikan seluruh amalan ad-din, ya, hanya kepada-Nya semata. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan Allah Jalla wa'ala telah memerintahkanku agar aku menjadi orang pertama yang memasrahkan diri. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini benar-benar mengkhawatirkan, benar-benar takut kalau aku bermaksiat kepada Rabbku. Aku takut azab yang demikian besar, azab di hari yang dahsyat itu akan mengenaiku. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini, katakan wahai Muhammad, Allah, ya, Allah, hanya kepada Allah lah
aku beribadah, memurnikan seluruh amal ibadahku hanya kepadanya. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Kalau kalian tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau tetap beribadah kepada selainnya, fa'budu ma syi'tum. Silakan kalian mau beribadah. Ya. Silakan kalian mau beribadah kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang khasirin, orang-orang yang merugi ialah, orang-orang yang bangkrut ialah orang-orang yang rugi, ya, rugi terhadap diri mereka sendiri dan akan kehilangan keluarganya nanti di hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah bahwasanya itu benar-benar kerugian yang amat amat amat nyata. Lahum min fawqihim dzulal minan nari wa min tahtihim dzulal. Ya, mereka barakallahu fikum, di bagian atas dari badannya mereka itu ada sumbat dari api. Ya, wa min tahtihim dzulal, dan di bagian bawah mereka pun juga disumbat dan ditutup dengan api. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah, itulah ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan agar menakut-nakuti hamba-hambanya. Ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hambaku, takutlah kalian kepadaku. Ini perintah untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan prinsip dakwahnya para nabi. Ya. Sampai Allah katakan tadi, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Katakan wahai Muhammad, aku diperintahkan untuk beribadah hanya kepadanya semata. Nih, prinsip dakwah ini. Tauhid. Ya, prinsip dakwah. Nah, ya ibadi fattakun, wahai hamba-hambaku, takutlah kalian kepadaku. Walladzina jtanabut taghut. Sementara hamba-hambaku yang menjauhi at-taghut, menjauhi berbagai peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau sama sekali mengibadahi taghut-taghut tersebut. Wa anabu ilallah, dan mereka memilih untuk kembali berinabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh mereka persembahkan dan mereka abdikan kepada Allah Jalla wa ala. Lahumul busyra, bagi mereka ada busyra yang sudah disiapkan. Fabashir ibad, wahai Muhammad, sampaikan kabar gembira ini kepada hamba-hambaku. Alladzina yastami'un al-qawul, yaitu kabar gembira buat siapa? Buat hamba-hambaku yang yastami'un al-qawul, yang mau memasang telinga-telinga mereka mendengarkan ucapan firman-firmanku. Fayattabi'una ahsanah, lalu mereka mengikuti isinya, ya, mengikuti kebaikan yang telah disampaikan padanya. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang berada di atas hidayah Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang punya cara pandang yang cerdik, yang punya cara pandang yang pintar, cara pandang yang jenius, yaitu orang-orang yang beriman, yang mau taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada agamanya yang dibawa dan diemban oleh para nabi dan para rasul yang datang kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ayuhal ikhwah wal akhwat, menjadikan kita, semoga Allah Jalla wa ala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, dan serta tunduk kepada keputusannya, tunduk dan taat kepada agamanya sampai kita wafat nanti. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menggolongkan kita bersama orang-orang yang diberi hidayah dan bersama orang-orang yang ulul albab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan di Naam, di kajian kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk menambah iman dan mengamalkan apa yang kita pelajari bersama. Wa naktafi bihadza.
Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، أما بعد، فنحمد الله عز وجل di kesempatan Sabtu 26 Muharram 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 11 Juli 2026 kembali kita berjumpa dengan ikhwah di Masjid Al-Hanif Kota Bandar Lampung dalam kesempatan yang mulia yaitu kajian ilmiah rutin secara online yang dilaksanakan setiap Sabtu malam, yakni dengan pembahasan tentang kitab Al-Jami' Al-Musnadus Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yakni yang dikenal dengan Al-Jami'us Sahih atau lebih terkenal lagi dengan Sahihil Bukhari, yakni karya Al-Imam Al-Muhaddis Amirul Mukminin fil Hadis Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughira bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum rahimahullahu taala, yang lahir pada tahun 194 Hijriah, wafat pada tahun 256 Hijriah. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah, pembahasan kita masih melanjutkan tentang dalam kitabul iman. Kita sampai pada bab ke-21, bab kufranil ashir wa kufrin duna kufur. Fihi an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang kufranil ashir, kufran kepada al-ashir, dan tentang kufur duna kufrin, kekufuran yang di bawah kekufuran, kekufuran yang tingkatannya di bawah kekufuran, yang di bawah kekufuran yang mengeluarkan dari millah, sehingga ini merupakan satu kekufuran namun tingkatannya di bawah kekufuran yang mengeluarkan dari millah. Wa fihi, dalam masalah ini, an Abi Sa'id Al-Khudri, terdapat hadis atau riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini untuk membantah kelompok Khawarij yang mengkafirkan para pelaku dosa besar, yang ini salah satu penyimpangan mereka, dalam penyimpangan kelompok Khawarij dalam masalah iman, yang ini mengkafirkan setiap orang yang melakukan dosa besar. Maka pada bab ini tidak semua kafir atau tidak semua kekufuran itu mengeluarkan dari millah. Ada kekufuran namun tingkatannya di bawah kekufuran yang mengeluarkan dari millah, dari agama. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibni Abbasin qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uritun nara فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar,
dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nara, aku diperlihatkan neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa yakfurna." Ternyata mayoritas atau kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita, yang mereka itu yakfurna, kafir, berbuat kekafiran. Qila ayakfurna billah, maka ada yang bertanya, apakah mereka kafir kepada Allah ya Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, yakfurna al-ashir, kafir terhadap al-ashir, yakni suami. Wa yakfurna al-ihsan, kafir terhadap kebaikan, mengingkari kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, kalau seandainya engkau berbuat baik ya kepada salah seorang di antara mereka, para istri itu, sepanjang masa, sepanjang tahun, kemudian dia melihat, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat darimu sesuatu, yakni yang tidak dia sukai atau dia benci. Qalat, maka dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak melihat darimu kebaikan sama sekali. Yani tidak melihat satu kebaikan pun. Nah, padahal si suami sudah berbuat baik kepadanya, banyak memberikan kebaikan padanya, ya, bahkan sepanjang tahun. Namun satu kejelekan membuat dia ingkar, kafir, mengkafiri, mengingkari semua kebaikan itu, dengan mengatakan, aku tidak melihat darimu satu kebaikan pun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau meriwayatkan dari gurunya, qala haddatsana Abdullah bin Maslamah, yakni beliau adalah Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Qa'nabi Al-Harithi. Naam, Abu Abdurrahman Al-Madani Al-Basri. Naam. Thiqatun 'abid min at-tasi'ah. Thiqatun 'abid min at-tasi'ah. Beliau seorang yang thiqah, ahli ibadah, berasal dari tabaqah ke-9. Beliau wafat pada tahun 220 Hijriah. Kana Ibnu Ma'in wa Ibnu al-Madini la yuqaddimani 'alayhi fil Muwatta ahadan. Ibnu Ma'in dan Ibnu al-Madini tidak mendahulukan seorang pun terhadap Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi ini dalam periwayatannya, terkait periwayatannya dalam kitab Al-Muwatta. Yani beliau adalah orang yang paling kokoh, paling kuat periwayatannya terhadap kitab Al-Muwatta, sehingga dua imam besar dalam bidang hadis sekaligus dua imam besar dalam bidang jarh wa ta'dil, yaitu Ibnu Ma'in dan Ibnu al-Madini, tidak mendahulukan seorang pun ya di atas Al-Qa'nabi ini dalam hal periwayatan kitab Muwatta. Barakallahu fikum. Inilah kedudukan beliau. Sehingga ini pun menunjukkan apa? Secara umum termasuk Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mana Imam Syafi'i salah satu murid besar Imam Malik. Ya. Pun demikian dalam hal periwayatan Muwatta, maka tidak ada yang bisa mengungguli Abdullah bin Maslamah. Ya. Barakallahu fikum. An Malik, yani An Malik, yani Imam Malik, Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harith bin Ghaiman bin Khusail bin Amr bin Al-Harith, wa huwa dhu asbah
Al-Asbahi Al-Himyari. Ya, demikian nasab beliau sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqrib At-Tahdzib. Abu Abdullah Al-Madani Al-Faqih, Imam Daril Hijrah. Ya, Imam Daril Hijrah, demikian julukan beliau. 6. Rasul Mutqinin wa Kabiru Al-Mutathabbitin. Ya. Ini kedudukan beliau sebagaimana dalam Taqrib At-Tahdzib. Al-Faqih, Imam Daril Hijrah, Rasul Mutqinin wa Kabiru Al-Mutathabbitin. Ya. Terdepan dalam ketakwaan orang Rasul Mut, kepala orang-orang yang bertakwa, pimpinan orang-orang yang bertakwa, tokoh besar Al-Mutathabbitin, ya, para ahli hadis yang kokoh, yang kuat. Ya. Hatta qala Al-Bukhari, sampai-sampai Imam Bukhari mengatakan asahul asanid kulliha, sanad paling sahih semuanya Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Menunjukkan bagaimana kekokohan Imam Malik dalam hal periwayatan hadis, sehingga beliau sanad beliau, ya, Malik An-Nafi' an Ibnu Umar adalah sanad paling sahih yang diistilahkan silsilah Adz-Dzahabiyah. Beliau dari tabaqah As-Sabi'ah, ya, lahir pada 93 Hijriah, wafat pada 179 Hijriah. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Qala an yazi an Zaid bin Aslam. Naam, Zaid bin Aslam Al-Qurashi Al-Adawi. Zaid bin Aslam Al-Qurashi Al-Adawi Abu Usama. Wa yuqal Abu Abdullah, ada yang menyebut beliau juga adalah Abu Abdullah kunyahnya. Ada yang menyatakan Abu Usama, ada yang menyebutnya Abu Abdullah Al-Madani Al-Faqih. Maula Umar bin Khattab. Makanya disebut Al-Adawi, yakni maula, maulahum, karena beliau adalah maula Umar bin Khattab. Thiqatun alim min at-tasi'ah. Thiqatun alim min at-tasi'ah. Wa kana yursil. Beliau memursalkan hadis. Tasi'ah, afwan. Min at-tsalitsah, dari tabaqah ketiga. Yang berarti beliau dari tabaqah kibar at-tabi'in. Nah. Wafat pada tahun 136 Hijriah. Wafat pada tahun 136 Hijriah. An Atha bin Yasar. Atha bin Yasar Al-Hilali. Atha bin Yasar Al-Hilali Abu Muhammad. Ada menyebut Abu Abdullah. Ada menyebut pula Abu Yasar. Ya, kunyahnya Abu Muhammad, tapi ada yang menyatakan Abu Abdullah, ada yang menyatakan Abu Yasar. Al-Madani Al-Faqih. Thiqatun Fadil. Sahib Mawa'id wa Ibadah. Min ats-tsaniyah, dari tabaqah kedua. Lahir pada 19 Hijriah, yang di masa kekhilafahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wafat pada tahun 94 Hijriah, yang berarti setahun setelah lahirnya Imam Malik. Ya. Hadza Atha bin Yasar an Ibni Abbas.
Ibn Abbas As-Sahabi Al-Jalil, ya, salah seorang Al-Mukthirin minas Sahabah wa ahadu Al-Abadilah min fuqaha'is Sahabah. Nah, itulah penjelasan tentang para perawi hadis ini. Qala Al-Hafidz Ibn Hajar, ya, dalam syarahnya dia mengatakan bab kufranil ashir wa kufrun duna wa kufrin duna kufrin. Ya. Qala al-Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi, ya, ini yang dikenal dengan Ibn al-Arabi, mengatakan dalam syarahnya muradul musannif an yubayyin anna ta'at kama tusamma imanan kadzalikal ma'asi tusamma kufran. Maksud musannif dengan bab ini adalah untuk menjelaskan bahwa ketaatan sebagaimana dia disebut dengan iman, maka demikian pula maksiat-maksiat diberi nama atau disebut dengan kekufuran. Ya. Ketaatan itu disebut iman. Sebagaimana pula apa? Al-ma'asi, maksiat-maksiat disebut kekufuran. Lakin haitsu yutlaq 'alaiha al-kufru la yuradu al-kufru al-mukhrij min al-millah. Namun ketika dipakai terhadap maksiat itu penyebutan kufur, maka tidaklah yang dimaksud kufur di sini adalah kekufuran yang mengeluarkan dari millah, dari agama. Nah, sehingga kalau maksiat itu disebut dengan kekufuran, maka yang dimaksud bukan kekufuran yang mengeluarkan dari millah. Ini tujuan Al-Bukhari meletakkan bab ini. Ya, terkadang maksiat disebut kufur. Namun kufur di sini bukan kekufuran yang mengeluarkan dari millah. Nah, sehingga ini maksudnya apa? Kufrun duna kufrin gitu. Ya, kekufuran yang dibawa kekufuran. Ini kekufuran tingkatannya dibawa kekufuran, maksudnya dibawa kekufuran yang mengeluarkan dari millah. Nah, kekufuran ini itu penamaan terhadap beberapa maksiat. Beberapa maksiat disebut kekufuran. Sehingga kekufuran terhadap yang digunakan untuk menyebut maksiat-maksiat tadi itu adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari millah. Qala wa khussa kufranul ashir min baini anwa'iz dzunub lidaqiqatin badi'ah. Dan dia mengkhususkan penyebutan kufranul ashir, kufur kepada suami, min baini anwa'iz dzunub, dari beragam macam-macam dosa. Ya, dosa berarti kan banyak. Yang itu bisa juga disebut kekufuran berarti. Namun beliau khususkan kufranul ashir. Kenapa? Lidaqiqatin badi'ah. Karena suatu hal istimewa yang samar namun istimewa. Wa hiya qawluhu sallallahu alaihi wasallam lau amartu ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Yaitu apa? Hal lembut yang sangat istimewa ini, yaitu sabda Nabi SAW, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud pada orang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Nah, faqarana haqqaz zawj 'ala zawja bihaqqillah. Pada hadis ini Nabi menggandengkan, mengiringkan hak suami terhadap istrinya dengan hak Allah. Faida kafaratil mar'atu haqqa zawjiha, maka apabila seorang istri mengingkari, ya, mengkufuri hak suaminya, waqad balagha min haqqihi 'alayha hadhihi al-ghaya, padahal hak suami terhadap istri ini mencapai kedudukan yang seperti ini. Ya. Kedudukannya seiring dengan hak Allah atau diiringkan dengan hak Allah. Nah, maka kana dzalika, maka apabila sampai terjadi istri mengingkari hak suami,
Kana dzalika dalilan ala tahawuniha bihaqqillah. Maka itu sebagai bukti yang menunjukkan dia memang meremehkan hak Allah. Falidzalika yutlaqu 'alaiha al-kufur. Oleh karena itu dipakai untuk perbuatan dia mengingkari kebaikan suami itu dengan sebutan kekufuran. Lakinnahu kufrun la yukhriju 'anil millah. Namun kekufuran itu bukanlah kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Barakallahu fikum. Demikian. Ya, demikian penjelasan tentang apa maksud tujuan muallif meletakkan bab ini dan rahasia apa sampai dikhususkan penyebutan kufranul ashir. Di sana ada rahasia yang sangat istimewa. Rahasianya ini yaitu ketika Nabi mengiringkan hak suami terhadap istrinya itu dengan hak Allah, sehingga apabila sampai terjadi seorang istri mengingkari hak suami, maka itu menunjukkan apa? Memang dia meremehkan hak Allah Ta'ala. Wa yu'khad min kalamihi munasabah. Munasabatu hadhi tarjama li umur ilman. Nah, diambil dari penjelasan Abu Bakar Al-Qadhi ini tadi, Ibn Arabi, ya, Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Arabi, diambil satu munasabah, kesesuaian tarjamah ini, bab ini dengan perkara iman. Min jiha qaulul kufur diddul iman. Dari sisi apa? Bahwa kufur itu lawan dari iman. Ya, bahwa kufur adalah lawan dari iman. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini menunjukkan kekufuran lawan daripada iman. Namun tidak semua kufur mengeluarkan pelakunya dari iman. Wa amma qaulul musannif kufrun duna kufrin fa asyara ila atharin rawahu Ahmad fi kitabil iman. Adapun ucapan musannif kufrun duna kufrin, maka ini isyarat terhadap sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabul iman min tariq Atha bin Abi Rabah wa ghairihi, ya, dan yang lainnya. Ya, karena di sana ada riwayat athar yang menunjukkan makna ini. Wa qauluhu fihi Abu Sa'id. Ya. Sementara pernyataan Al-Bukhari rahimahullah padanya terdapat dari Abu Sa'id. Ya. Ayat ukhul fil bab hadithun rawahu Abu Sa'id. Nah, yakni masuk dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id. Wa fi riwayati karimah fihi an Abi Sa'id. Pada riwayat karimah, yakni periwayatan karimah terhadap Sahih Bukhari, Karimah bintu Ahmad, salah seorang perawi Sahih Bukhari, dengan lafadz fihi an Abi Sa'id. Ya. Teks inilah yang dicantumkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syarahnya di sini. Sehingga tadi yang kita baca dalam judul fihi an Abi Sa'id Al-Khudri adalah berdasarkan periwayatan karimah terhadap Sahih Bukhari. Yang berarti pada riwayat selain karimah adalah dengan fihi Abu Sa'id. Ya, ini tidak hilang huruf an. Fihi an Abi Sa'id ay marwiyun an Abi Sa'id. Ya, ini diriwayatkan dari Abu Sa'id. Nah, wa faidatu hadhil isyara ila anna lil hadis tariqan ghair tariq al musaqah. Faedah isyarat ini, wa fihi an Abi Sa'id, pada bab ini terdapat hadis dari Abu Sa'id. Yakni faedahnya adalah untuk menunjukkan bahwa hadis ini memiliki jalur lain selain jalur yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada bab ini, yakni selain jalur Ibnu Abbas. Wa hadis Abi Sa'id akhrajahul muallif. Hadis Abu Sa'id tadi itu yang beliau isyaratkan juga diriwayatkan oleh muallif sendiri, fil haid wa ghairihi, dalam kitabul haid dan yang lainnya, min tariq Iyad bin Abdullah. Wa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam din nisa. Ya. Dalam hadis itu terdapat sabda Nabi alaihi salatu wasallam terhadap kaum wanita,
Tasaddaqna, bersadaqahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna akfara ahlin nar. Karena aku melihat kalian adalah yang penghuni neraka yang paling banyak. Faqulna, walima ya Rasulullah? Maka kami kaum wanita bertanya, kenapa ya Rasulullah? Qala takthurna al-la'n, kalian banyak melaknat. Wa takfurna al-ashir, dan kalian mengingkari suami, mengingkari kebaikan suami. Al-hadis. Wa yahtamil an yurida bidzalika hadis Abi Sa'id aidan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Dan bisa jadi kemungkinan yang dimaksud juga hadis Abi Sa'id yang lain, yaitu sabda Nabi, tidak akan bersyukur kepada Allah barang siapa yang tidak bersyukur kepada sesama manusia. Qalahul Qadhi Abu Bakar Al-Madhkur. Ini juga dinyatakan, diucapkan oleh Al-Qadhi Abu Bakar Al-Madhkur, yakni Abu Bakar Ibnul Arabi. Wal awwal azhar, namun hadis pertama lebih tampak. Wa ajra ala ma'lufil musannif, dan lebih sesuai dengan kebiasaan al-musannif. Wa yu'diduhu iraduhu li hadis Abi Ibn Abbas, yang menguatkan hal ini bahwa yang dimaksud adalah hadis pertama. Yang menguatkan adalah beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas pada bab bi lafzi wa takfurnal ashir, dengan lafaz wa takfurnal ashir, yakni sangat mirip, sangat dekat dengan lafaz tadi. Ya. Lafaz hadis Abu Sa'id adalah wa takfurnal ashir. Lafaz Ibn Abbas yang disebutkan pada bab ini itu yakfurnal ashir, sangat dekat. Wal ashir az-zauj. Ashir maknanya adalah suami. Qila lahu ashir. Ya. Suami disebut dengan ashir bimakna mu'ashir. Ya. Maknanya adalah mu'ashir, yang menggauli istri. Misal akil bimakna muwakil. Ya. Contohnya, akil maknanya muwakil, yang mewakilkan. Wa hadis Ibn Abbas al-Madhkur. Adapun hadis Ibn Abbas yang disebutkan dalam riwayat ini, tarfun min hadisin tawil, merupakan salah satu bagian dari hadis yang panjang. Auradahu musannif fi bab salatil kusuf bihadal isnad taman. Ya. Diriwayatkan di bab salatil kusuf dengan sanad ini persis, kata beliau. Wa sa'idil kalam alaihi sama, dan akan ada penjelasan tentangnya di sana, di bab yang disebutkan. Ya. Ala kulli hal, kesimpulannya adalah sebagaimana kata Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, Ashar al-Bukhari rahimahullah bihadith tarjama ila annal kufra qad la yuradu bihi al-kufru al-mukhrij anil millah. Al-Bukhari ini menunjukkan dengan tarjama ini, dengan bab ini, untuk menunjukkan apa? Bahwa kekufuran terkadang yang dimaksud dengannya adalah kekufuran, terkadang tidaklah yang dimaksud dengannya adalah kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Sehingga kufur tidak selalu yang dimaksud adalah kufur yang mengeluarkan dari agama. Wa innama yuradu bihi kufranul ashir, yang dimaksudkan adalah kufur kepada suami. Wa kufranun ni'mah, dan kufur nikmat. Wa ma asbahu dzalik, dan yang semakna. Ya, sehingga tidak kufur yang mengeluarkan dari millah. Thumma innal kufra aidan ay al kufra asy-syar'i. Kemudian kufur, yakni kufur syar'i, qad yuradu bihi kufrun duna kufrin. Ya. Bisa jadi yang dimaukan adalah kufur duna kufrin, yakni annahu min khisalil kufur, bahasanya termasuk salah satu perilaku kufur. Walaisa huwal kufra kullahu, bukan kekufuran total. Ini tadi, bukan kufur yang total yang berarti keluar dari agama. Kaqauli sallallahu alaihi wasallam
Seperti sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Itsnani finnas huma bihim kufrun." Dua hal di tengah-tengah umat manusia yang dengan keduanya itu mereka menjadi kufur. At-ta'an fin nasab, mencela nasab, wan niyah 'anil mayyit, dan meratapi mayyit. Fa ma'na hadzal hadis annahuma min khisalul kufur. Bahwa dua perbuatan ini di antara perilaku-perilaku kekufuran. Ya, tapi tidak mengeluarkan dari millah. Hanya saja memang besar. Dosanya sangat besar sampai-sampai disebut kekufuran. Menunjukkan apa? Dosanya itu sangat besar sehingga termasuk kabirah minal kabair. Tapi tidak sampai kepada tingkat kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Qala Syekhul Islam rahimahullah fi kitabihi Iqtida' Shiratal Mustaqim. Ya, dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim, hina asyara ila kufri tarikis shalah, ketika beliau membahas tentang kekufuran kafirnya orang yang meninggalkan salat, kata Ibnu Taimiyah, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala." Sebenarnya Nabi bersabda, "Bainar rajuli wa bainal syirki wal kufri." Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran, ya, al baina syirki, yani asyirki wa al kufri. Fa'ata bi al. Beliau memakai huruf al di sini, asyirk bukan syirkun. Tapi asyirk, asyirku. Dia menggunakan al-kufru bukan kufrun, yakni menggunakan alif wal lam. Ad-dalal 'ala al-haqiqah. Yang mana huruf alif wal lam ini menunjukkan kepada makna haqiqah. Fa farqun baina dzikril kufur bil al wa dzikrihi biduni al, maka beda antara penyebutan kufur yang menggunakan huruf al dengan penyebutan kufur tanpa huruf al. Fa inna dzikrahu biduni al la ya'ni bihi al kufra al mukhrij 'anil millah. Karena penyebutan kufur tanpa alif wal lam tidaklah yang dimaukan dengannya kekufuran yang mengeluarkan dari millah. Yani yang dimau bukan kekufuran yang mengeluarkan dari millah yang dimaukan, tapi yang di bawah itu. Wa hadza farqun zahir. Ini adalah perbedaan yang jelas. Nah, demikian ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, sehingga bab ini merupakan bantahan terhadap kelompok al-khawarij. Dengan demikian kita akhiri pelajaran kita sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah tidur. Wahai para santri, saatnya bangun. Mari awali hari dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa membaca doa bangun tidur.
0: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dengan tidur, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
1: Segera rapikan tempat tidur, berwudu dengan sempurna, lalu bersiap menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ingatlah, seorang santri yang bersemangat adalah santri yang menjaga sholat berjamaah. Manfaatkan waktu dan memulai hari dengan ketaatan kepada Allah.
0: Semoga Allah memberikan keberkahan kepada hari ini, memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat.
1: Barakallahu fikum.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.

menghidupkan kita kembali setelah tidur. Wahai para santri, saatnya bangun. Mari awali hari dengan Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah tidur.

Wahai para santri, saatnya bangun. Mari awali hari dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa membaca doa bangun tidur.

0: Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa membaca doa bangun tidur.
1: Alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dengan tidur, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
0: Segera rapikan tempat tidur, berwudu dengan sempurna, lalu bersiap menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ingatlah, seorang santri yang bersemangat adalah santri yang menjaga sholat berjamaah. Manfaatkan waktu dan memulai hari dengan ketaatan kepada Allah.
1: Semoga Allah memberikan
0: segera rapikan tempat tidur.
1: Katanya kami akan dibangkitkan.
0: Segera rapikan tempat tidur.

hari ini, memudahkan kita dalam menghafal kepada hari ini, memudahkan kita dalam menghafal. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada hari ini, memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat.

0: yang bermanfaat.
1: Barakallahu fikum.
0: Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah tidur. Wahai para santri, saatnya bangun. Mari awali hari dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa membaca doa bangun tidur.
0: Alhamdulillah.
1: Jangan lupa membaca doa bangun tidur.

0: Barakallahu fikum.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat.
0: Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah tidur. Wahai para santri, saatnya bangun. Mari awali hari dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa membaca doa.